Rujeng Sumping di Kota Bandung. Kumaha Dara Ramang? Hapunten pisan, sim kuring teh name teh rada telat. Kumargi di jalan teh macet. Seueur mobil. Wah, nu ngajantenkeun sim kuring leuleus. Capek tuh, tunduh kitunya I want to sleep tah kitu kan.